2026 mfumfu inyanga kanomi kanjani yazo kututa la iningzimu na Afrika usuku luka 283 lapana kunyaka kukalile kusarinzu kulapana nje aili kansola lapana kuk 82 kutike suko chale kunyaka 2026 singe lapana kunyaka 2027 nisi chaplina kumnandi nga lenda lama ngalisawa bagiti siya kulega jeliku kulega zulu siya kulega lapana kusilo sama banda misu zulu kazo litini si kulega kutola zongi nda wika kulega zuna makosa agiti onge si kulega endu neni siya kulega lapana kukosbo nda sanbanan bagiti kumakaya na makaya nani kona sembu tingapela kaba pilega mnanda bandu agesipingani jabandu bagiti ngenda ngukoshuwa shuwa na bapila kota bandu sitike molwene makaya ni apila kota lapa efolweni bapila mandenzi mbini matuta usuga bapila mandi lapana kamtu ya etwa estopini bapila kota bandu matuta usuga mkazini Adams inga pesheya lapa kwa sheleni kwa mtu mezulu kona pezulu kwa lana kwa fagazi pesheya sanmona lapana kaya love kwa NNP sanmona bagiti kwa makuta lapa kwa wani bapila kota bandu haisuga hey mangwe ni bapila bandi kota ezi kokona Alright, kunda langa pala kiskachem zuzuwa mashuma mabili na ntachem zuzubu meneke hora le shumi 23 minutes after 10 ini wana suga lii shizulu kwa sunatala kitala kuna ku Mr. Mshosho ini wana suga ngega Mubani mina, msho, sho. Mubani mina, msho, sho. Mugu avani, mugu asbi. Mubani mina, msho, sho. Mugu avani, mugu asbi.

ithamathi ingoma laphana ke inzuzo laphana ke asuka bathi ke abangane the best basinga le ngoma ke mnana namhlanje uthi laphana ke njengawuxolisa umoya wami baphethe laphana ke siphalaphala sentombi uphumela ngasikothe ulandeke umntaka shangase ibona ke basinga le ngoma ke mnandi.